mengal isikari gongola. Ya Ilyas ila bagunung parukan go tokirowi o sanan no Masudu o har tokra makko Masudu har sanana o na no wini doy o wi bio har sanan sanne wasu ali har janan sanne kimo panu manga o wi mumuni bio kanti har sanan sanne ilya bio Ilyas mumuni har sanan sanne bio Ilyas kanti har tuno janan kanko ni bio Ilyas yetti sanan yetti bio Ilyas enja falmatu fori jimo enja sese

0: ta nena ekiri jamandro
1: yami
0: jeje wala mwenu
1: abai muhammad gosete no
0: aha
1: ami marabe jebo
0: ayo
1: ami wegu data boka
0: mhm
1: tani dege sidi sebo
0: agari
1: ile ni data bo
0: weli sana

Sebenarnya ni ubah boleh sah boleh dikata asli ni mahu ubah ini. Jangan kita tiba betul kita cara jika kita itu urban walau kau boleh jangan bawa kaki ke kamera itu jadi kamera itu kau abang dibawa kau bawa ada jangan kau jangan kita tiba betul mana yang silu mana jika kita no berduka jangan beraga betul jangan kelak pada tuan jengi Muhammad ni agama seni dah guru kau ambil usaha ni dah solo. Kau ni nu agama biro. Antara jengjeng, jadi joni agama wasan tiada antara jengjeng. Zamila agasa kami tayar kura benda jengjeng bu, antara jengjeng bu. Asida agama sa rutina kura benda jengjeng selasa, kami di bersama ini dengan formal bu. Mere goi ina kami di bersama dengan formal mika bu. Mere baga agabu tanjat tukur, jadi tiu mere antara jengjeng tiu mereka. Jika ada sah, saya masih rumbawa. Jika na sah dirongjang di, orang tua ada dari kiri. Masih rumbawa na dirongjang di, orang tua jengjeng. Nai salib, agak sah, molo molo kula. Jika orang tua jengjeng, saya seni agak masih lelaki kiri. Orang tua jengjeng, pada kasih agak masih lelaki wala. Mesti aman dia fono. Ani cuma ini sendiri, kemarin juga saya boleh tahu ada lagi siapa, mereka lagi siapa. Kalau gitu, agama grup kita mesti ada orang solo, ugup ini wajar. Bantu, betul, mereka tahu mesti sampai pergi siapa, orang mana, walaupun wajar bawa kaki kiri di sini, di sana siapa pergi tahu, jangan baru keluar, bukan sebab dibuka siapa.